0: ひらがんごんべめひらがんごんべあもろわへれろめひらがんごんべあもなむかじにゃんからごまんじょんごんべのんじょんばこもんどごまかぴた
1: Kumachona kwa penduka ngo mbungo uhe ngo mudando murumendu Ehi ya kape Hii konjo neni ya la wananu Hii kashomatha mwache Maku wa penduka Uliko kovi tonge Mako njitho kupepe rangu mama ngo kurambano kateo kapiu Penduka utwe mo uya mo Momo nyungu uya kitho O Uya kitho Omuliro Utare kukushe mundu mwa Maku ya eke fere Maku ya eke fere Hii Pachi, kwenye mbumu likombando vita oba, umatemba ngaikale mongomi, shima mutfarangu kwa shirongo, umamutfarangu kwa nango, oba hingi batowe umatembo manene, batowe obandu, batowe umatembo manene, batowe umitfaro, batowe umatembango utharu, opoka tiko virongo, batowe wodo teksi, batowe wodo yango, ya, nzemba mbuda kwa virongo, vyaro kienda kubyaro ukaungula, vinyabi hembi viri mwene kume ungile naguja, pona pachi penduke bandu wa inyango. Penduka.
0: Mati aku kan doa kaje kau. Jawa hero, orang ber. Jawa hero, mehira kangombe. Ah, orang hero mehira kangombe. Ah, mana muka jinjang karakuma jangombe nonjuba kumundukuma kapita.
1: Omunyawe yuru uo kayombo arande so murongo na ndatu no mirongo bivari na ine. Ora uwa wara no thomu yu no mirongo bivari na ine. Waru apo murongo no mirongo bivari na imwe. Aus onjiwe ya inanguwa makingu hao dongorojo wa mwari na ngombe. Omurongo na imwe no mirongo bivari na imwe. Kana indo baite pos. Omu yu no mirongo bivari na ndano oena na. Omurongo na ambo umwe no mirongo bitatu. Epa kondino donya nda. Omurongo no mirongo bivari na ambo umwe. Dano ya kai kondiru uma. Ngole atoromboru ngwini kai kwata. Oh, Shivanda Shongwe, Hambo Mbari no Mirongo Bivari na Ndano, ana Hambo Umwe. Oh, Helao na Findi, Omurongo na Hambo Umwe no Mirongo Bitatu. Oh, Rindiro Dhomba Nje, Omurongo na Mbari no Murongo na Mubio. Njombo Bandu Otio, Dhoka Rasper, Omurongo no Mirongo Bivari. Okatima Mulilu, Omurongo na Mbari no Mirongo Bivari na Hambo Ndatu. Oshia Doro Wek, Yet Manswap, Omurongo no Mirongo Bivari na Imwe. Ocha Eundu Korikas. Omurongo na ndatu no mirongo bitatu Marienta Malta hieru tengo muroro mbua kamuliro engora kauhingeta na dukali denge mbandanu omurongo no mirongo bibari nambari oshoruma Marienta omurongo no mirongo bibari nambari okakobero aluteret omurongo na ndatu no mirongo bibari kuren kuru omurongo no mirongo bibari na hambo mbari nuort uber ongapinjo nuort uber hambo umwe no mirongo bibari okaha omurongo na hambo mbari no mirongo bibari na hambo ndatu oka kararo rumboro akahako njo njue ya inayacho bibebe mambo lunaro akamudumaro akabebe muna wandwa hobe kwa mumbongo na omurongo na imwe no mirongo bibari na hambo mbali oka uko yo murongo na mbali no mirongo bibari na hambo ndatu okongo murongo na ine no mirongo bitatu omaruro murongo na ndatu no mirongo bibari na hambo ndatu

Oreko, ochuwa na chaka weya omu kama tapati, no chuwa na chaka vonganga na upinga sana. Chongora chuworo no sereka de, ochuwa na chandinda, cheri ye, chukura me na chuhiko. Chikwara, mochokavare kuhiwa kaoko, hiripura kuhanga, na karava irirwe kuhanga. Adeka ni dhuwe kuchumutingwi omu chuwa honga de amanda kuhanga, na inyangu mbita kutako, ingu honga de amanda kuhanga, Omachi omurumendu tate omukwenda ta omukatuse omusewa kambade mbi nungundu ya kachiwa kachidai omuyaruke chata kuhanga. Eye ngwaripo mbungo mumbuyo bakuru. Ingwi honga de amanda kuhanga wekuri rapo ya kachidai kokochituo honga de amanda. Owapona imbo bebari mbye kurira kumbuyo bakuru pombungo walperta kanguna kuhanga. Nomote na kavirongo kuhanga. Eye nguwa kakupa kwa murume nduo chipuna, nguwa rondu wako ya hoveka. Ochuwa na chachi kwa ra ombungo, nunga chindu. Adika ni uduwe nao, meni ngilo njethiro kuimba mba ithapi hiyo wenye mwengi, opuwe yalo kuyosefata hachi kuhanga mwama ihi, nguri ponelo hamu ndatu wa imwe, ndatu ombari, odho hampo mbari mbari, omuvyu hampo mbari nombari. Oh, masih itu orang wanita yang hendak kumurungu ayah cianai. Ayah cia, oh masih itu orang wanita yang ruh dorun ini matu masih bisa wanita oh masih wetu karore abrosius ordinar. Guatire cia diham bombari kumudin bui mujumite, oh iwanan binga vivuve. Oh wapiri kamu yoro, onda uta kacite. Omune ni wako njato chipene keya, yane kavede pa uduwa keya rukwa, ripure kakuyaha, Thomas Hamunyela, uye kechivanje, wambarachi nani maharero, katuputupu nguwe nyingwa, kaurapa muyoro novatena. Belika chatenya nwanganda ye, chiwiyu, chiyahura nwanganda. Tumui hameva na inyangwe, na himeo yoro chuhi kona nganda. Omachivithro maha minunomba kero maya kombunda. Omachivithro ngavu kungustafa korunga keya na mose wetu nyungwa

pisa shimo shi shina hipera shi shanguru wa wila shi tiki mtumatika tamara na kuhili kwa mba hita roo serikali urini pondondo yo pondondo yaro na hii nituwa hivi pere onete injungili niyo kushara kushuli kuna wala wali hapi kwa mtenya amiri uli kurishashira kushuli trip sistema nji yuku haka kushari yuku kushashuli nabi kuna wala wali kushashuli ni mwishkumi Yeah, usha mbara uyu ngura nei mbitwa ita behi. Ono branch mtu kari sida kunyo kuna noku uta, sida kunyo kura isa kushava, tuapu makito ketemba. Uyu ngurisa wa ndia rembi unwa machene na kubaha kubaha hobo ngandapo wa na mbatero, kubaha rupu mpumpu veri kamaha kubatera kusha oshi ngura shitu shisho kungura shisho shoku konja kusha sasa yeze kunya yetu ndia madwiki ya ngura ngura chikaende kumurungu. Okusha, mundilo mwango kusha porwe, kadu tarashine neno wako munda wa shiku nino, kuru sereka roze ni mwaku kara kutuka pa mwono kusereka nilo kuhunga sana ubianya sana uko ozo ndunge. Ovenika utoku seka mwenye kutoku tabo kusha kwa matunguro shungura, kwa matunguro kanka manga anganya umane maki kutubatera. Kuru sereka reza kama yari mitimba mwoshito pururu kwa unoho. Veya pamwe, Tua bukusha mawe anja ngombo osha kuserika donji kiesa meri kutuku nuka kakurubango. Bayanja ulo ngombo zondema. Ulo ngombo nda za tanaura. Ni ima za nubesho nisha wani mwakukwata. Mawe wango kuongiro ulo ngombo za onda kutigira pamo. Ishiwa zili mbo shisha tewe shivarero shu masa. Be utuku yanja sana. Tana uke mwabitano ho. Ushuma nwaru. Kamu zeni nak kutuk kumpisa, untuk awal dengan lemah dia berbateri. Sudah cerai cerai jadi tunggu lah. Si tua ya pamoi. Sekarang ni aku ingin nabi yang kita yang bilang di sana aku mengura komnake. Ia terasa. Ujian baru mana orang nak aku tahu aku raisa aku mengura. Sekarang ini tunggu di mengura. Monau, mama sekarang ini orang jengka wujud dah untuk kita kawan jambak. Oshitwa kara nuri pura wakumono usha. Hapo kasha tukaha kusha tu kare nungui enda wakukiri honga nunguka ahoza. Kadina po talangu kupita moruka rukondwa. Talangu kutukufauta nungutara kusha hapo epi kupeno omututa ware nguwa kare nita kapitiko mbanda yetu. Tukiri hongere kwa nunguka honga sana. Tua munu una hepero kusha oshikando shitenga mwana kaunjiri wete matuwa nga kukiri honga wakukira kumputangan. Pakai cukup mudah nama kita. Ujar tuarin o sebagai sesa supaya kita cukup komander. Tuarin o minda o buka hosa o keri honga o makunino tutumbo o sinewi kunino batera mau kunino. Tapi kalau kamu tengok sih kamu kubuah sih tuntu. Kupa pezuri kat puna muda bintu jemur kongra. Tapi kalau hari lepas kamu tengok sih kamu kubuah sih tuntu. Kupa nasi kunino sinene. Mwa kunwa obikunwa peke mumurore kwa obikunwa vingi kwa mbani usina shimu shuwa kuza kukusikiri ungele kumutungwa chukundo eye ukuna nukuhina kumurisa nye mwezozi hamesi jehi okusha eye umukuta ngu kuna kuhumonina organic farmer uyo shina shimu shuwa hitokeli hongiri kuye umukuta ngu kuna kuhumonina ukunina popeku na hitu shimune ishimu shushina hitu shimatu munu shushina hitaro temuka kukutana ureka ya tuha ungurisa mchipo mpumbinde mpumbi hamisihi ushushina hima shimatawa kwa mga mwakita vitu ukushu ha ungurisa ishina chukuse poka poka kushikuri wishu mkali ya kongunda tukiri wangiri kuye shimene umukuta ngwa kwa kainda kwa kuna kwa uto kumungu nontero yuku nana waputa varu kusha pondono yore kwa jetu karena waputa mwagipuno ukenye nukarano yukuna vyo mbengu tuye kurandisa ovipunwa vyo mbengu kwenye kishinene muharupo kuhandakana wanjivisiro nishi waru muharupo kuhandakana wanjivisiro kunyaita ee ukuna mhira kama wawri kwa himri vika kena vili renda kako kurikunwa vyo Mwishina chari kitu kili hongiri kuye noho Tumba noko nushi O shi mwishu vina mika ndapo na shiku nino Osa achili mwishu nambara kitu kili hongiri kuye no Mwishu nene Mwishu nene mwishu kitu kili hongiri kuye no Mwishu nene mwishu kitu kili hongiri kuye no Mwishu nene mwishu kitu kili hongiri kuye no

0: orang kesifah kujat tinukan orang kesifah ini, cuma dia nukuran kesia, lebih pirang lebih tender lebih lebih lebih tinggi lebih lebih kujat dia nukuk sendiri, hamang kurai nukuk hamang kurai kurai orang ikut sendiri kujat tuan di sana kumpir. Oh ya mati kerja mengenai posisi awal sih urusan harap mengurangi. Pasal di mitanda mudah mengenai semangani pongga mungkin gom zaman dahulu yang mahu kurang kurang orang kesifah ya pong mahu kuangwa orang mana lewat orang kesifah kau mitanda. Untuk tarani semua ruh itu mahu untuk pilihlah. Oh jadi serangan khusus ibu belon jero belon khusus mana itu yang terus kau bingungkan orang ramalan yang mana mereka kau itu orang kesifah.
1: Aku hepa sih nen, nampak no faham khusus. Osi hitung aja normal hisu amat tunjuk khusus nen, nemu tu siapa hisu tu kau tu mawas mereka hitung orang ramalan mana tu pemitan tu ini. Okey, dah betara rumah membiwa ungguran. Okey, dah be anja kosu ana. Syarul rumah dah kau itu pagi siangnya hinur rumah masih kakak kurunepo. Syarul di rumah pun upu tu pun nomor angka hinok ingongwa kanan beri rangu ma angku kosu wingi ponu nengjo VTC pun angka ingongu di sekolah.
0: Eh, okey, pasi nene angku di sekolah mu nampi hari mba oi mwe oli di ohambu dari. Onda tu oimwe ohambu mzali ouliri ohambu umwe omufyo. Ouliri ohambu mzali onda tu oimwe ohambu mzali ouliri ohambu umwe omufyo. E osinga periri ya mizane ka shifara tuko kana shosho moshiki shima shimde shoku ironke isa kusha tu. Tuka harise ovi vimewande uwe mtenda uwa hongwa. Tumuna uvali utapimatu vepo kulituna. Nao matutu kumema nawa shipa tarano wa matu nilitu nilisa osho shishitwa shikonwa hongwa mbambili honga mwono skole uliri ono hambeno kia kutara vishu yukusha mwono skole vingula kwa mwono kitungu uliri kwa ya himo shua wa hongwa mwono uliri mwono wa mafuiro ya sharu tunuuna uvali utatumatu lipo kutuna nuku uunda tu jambu tuka mjiko mwono hito ya kura makoma uvashima ya shito mirungu yuri na mbali nanduko mirungu vita tu mwono mbusha mbali Waputat farambo, anjur sekolah dapat juga. Asyik ni apa ini? Ia aku sya muda putu kurang nampu syarui. Sima tu kulisa muda ini sima tu kulisa kujit. Madu kulisa kunanga osiwana isuwatu le bin mur konvaro kakarara popo puna kakarara. Dungura dungura yo komati. Devanga oke alisu dungura ovingkuma yo ambilungura. Kujangan lihatkan ni kunaite. Tu tak perlu mula untuk pelajari siri tu perlu berbebe kali sebelumnya untuk perkara rekisi. Kali nak buat tu siapa? Kapal kali itu sih murah sih tu. Kupat tu soalnya saya nak minum dia. Kusyatin nak minum kena mohon kesihatan. Kupat tu umi zero kusyatin mahu zara yang mohon kesihatan. Oh, aku jauh kimbang benar mohon kesihatan. Jangan kau kali so mohon kesihatan. Kusyukir mohon kesihatan. Mereka ni peke. Gavi haka ene kunaite poskule yetu, natu weno kuweporo veze, omu ya veke alisubiliku, mkisu waga omba, loko ena kuputu shina, mena kushetitu, mina kushetato, pia ni hambura kwa nonene, kulisubu mkishefa, mkotu waka kararano, kutu wa shonjipa, na mnene mbea hiye, shina ni mbisa nwaje. Udopo mburi mbisa ne, na ya gaido shibu nukana anje, eno mpura sharwe, mtu shima na kachisi, alisubu eno wano.
1: Okuwe hepa shinene mitri, matu kushiripona yungu kusha. Kwa huli ilwe kutuwa ishi matu hao kuna nako mbandango kutuwa kusha skole maiko nyo na iye. Ewo ndongalie wanda serunda yao.
0: Kwebe hini mwita na wanyo serunda
1: yao. Okuwe hepa shinene mpura ni mtaka mina mtaka shinene. Ingo ungu matuzo pamwe. Onguro mkaendise poto hongo muna ni OVTC ya kakarara. Nguwa nukutu paka titimbo kukusha. Owa ndunge inurumu ya mave konjwa na shike mundambo woskolembo. Ambano karweze ketungani kwa ambingu ndieka enda. Posi yangu nguru mutengwa mitri hirari. Nguna na VTC njo ya kakarara.

0: 我来结婚的。
1: 对。
0: 哎。
1: 你买多少
0: 个？发多少？你买多少？
1: 买多少？买多少个？不。
0: 我这个没买多少个。
1: Ya, ati tengah-tengah kami ni kita pun kurun dua jam, buat kurun ni nanti. Hey, nak kurun apa yang gua? Oh, itu aku pelak di nanti kalau nak wo. Aji tu murung murung kamu ni naik me. Kamu jadi me sama mah, kumpul onto. Itu buat anu nasa. Kuje kwa tuna komita nda aje mporo jino anje ndo wa sondolo Iku maruwa ya hekuwa, machingo ya hekuwa Yane kiyo yanga chie kwa mpayo roko waka huna Mimi kandu wazi dodombo moro kukundu wetu ndo waka ndo kwa mtu Meiwa taralana ya mawanga ni Ya kapita po uvironga jito poronte na Mimi kire po mundu wa muheke Sile na njai mkwa muheke omburu ya korofa we Ya Kotor kamu iron kau murah. Nanti nama gua juga mini kita pakai orang gua. Aku jangan ada mini pampu pun tu gua harap gua kalau kat kita kau mampu.
0: Ah.
1: Mampu gak mai lu kung gua ina gua akan doa ina gua ada dan dulu aku.
0: Okay, bajin ini. Jino di orang vene miede na Felix Chodongoro mini kue. Abu mudi sedia bo jigu gizip. Kita nambi gua naik aku tu me. Felix wanga aminji kutoka kwa mwadhi ambani na kujama noka hitia wapota tuwa nikirepi

0: Abun biri.
1: Aduh kira.
0: Tar kira nawa sini mar kira.
1: Aduh kira nawa.
0: Hmm.
1: Ini ibu ni nanti.
0: Oh, apa kami berani kau ini?
1: Ah, jadi dia bo kira mana gaji dia? Jadi dia bo cari gaji dia. Jadi dia bo ini gaji dia. Jadi dia bo kau ini ringgo. Kau kau jadi aku kau ini mangkali.
0: Yeah.
1: Jadi kita gula. Aku ini kita kamu ada kawari.
0: Hmm.
1: Ada mak. Sebab, saya bukan negeri Parma, kawari bukan mujaro yang jadi dia.
0: Shara jin binde okay ba jinene ah shinu jetokerwa ah dino oromundu o muna hepero o ngriwa clinica ya shinene o mumendo rata yakatako on daniela o dengido uninga ndu shianga para rata yakatako yakotwa dino ndimbaye nyanda ni yoroka meyu barwe yaduku Aaron CV ingwa hinjo gwa tondo ndiro ulipi ulimba mewemba po ulipi Aaron ndo CV ingwa alikan jambia po hampo dat FM hello
2: zabu DJ Max
0: bato kira mato kira bato
2: kira tulina watu pebo nango
0: aye odo mbepera ulipi po tia deri muru bed
2: aye mbepera nagaya utangona jaya una tuturin no besta uli.
0: Oh, uri bimu ndo kabeza?
2: Bimu ja yundu.
0: Oho.
2: Ya, mimi nikiri mama waje sebroni kaya wiki kwa rapo mumeheke mbo. Ya, ni wanganda kiheke kwa ranji ya taka wongora. Ocho kabale mbo, nini ke, tokuwe rumbi ranji. Kiwe iki kwa raka mburu, jefa kwa reta. Nini ke wiki na waje kwa rapo mumeheke mbo, kwa mburu ranji. Nini kwa mba isa mbule mama jahe undumba. Ya. Bini ke sebetul nak cipola tu ha cipola. Mimi ke kita kira jam black mamba jangan si lagi juga rumah ibu angga. Orang ramai nak kurang manjur ni nanti awak mahu cuci ye mana dekat dia kurang kaki je. Kalau ni ngaji juga cipola. Nanti ngaji ngaji amal juga cipola. Ngaji amal tu nunggu cipola. Ia kopi atau macam tu. Jadi kaya mengadu.
0: Ya.
2: Ayah aku jepur. Amat tu aku jatuh mimi ke. Amat tu mimi kau naik dia hiu lupa. Mimi kau naik dia hiu le naik dia hiu. Ya, mampu pas aku mahu tuh jangan kau hidup itu jangan tuh ngamat tuh ini jadi popo. Ya, aku pas terkan wajib orang mahu tuh aja umum.
0: Okay, hepa. Om Rally.
3: Cuje.
0: Wow.
3: Abang ibu buat dua aja bang, wali nanti bayi tuh tadi yuk.
0: Hmm.
3: Kuya mau rana rezeki gua kredit tahun.
0: Hmm.
3: Bagi na jodoh kita mau na rezeki, kau dah popo na rezeki, nanti kau injak pakai mana orang ramai. Hari ini nana ini aja di kompo nanti tiga kali. Ya nombang kuain jawa jauh di pulau mana po? Nampak nombi jadi request ya po?
0: Ningga bida bina ko?
3: Nampi aku jauh di mukum dongun kau jauh po pulau. Kini nana nampi aku jantan aku cuci punya dulu datang jero kiri masih kita mau.
0: Hmm.
3: Jadi tu mui apa sih ne? Nih kamu pun jadi ekar je kumpul ke nanti orang aja orang aja.
0: Hmm.
3: Amangga
0: bae lokomu ndungwa
3: kuare
0: mara farama mwe gajo. Mulo farama. Ta etangero ari uri mara patararapo kare. Yeah. Bebrei murubede bae. Sinaji murubede oshidiu. Sinaji murubede oshidiu. Babu motweza mba uri putulimba poka. Kaumbuke tumba putu toke ramba po ne ambo mimi mbaru muye mbaru ine. Ondano ohamo mbali po ondano ohamo ndatu. Kati nadhara kako, nadhara kako mwono thalika kuna hanu kwa nangu. Munu kuli mwanganaji ni wami ni kiuri. Ndawe mbina kutuka mbe. Yeah.

0: yanga bitogere mbona wiri wange no wiri wiri ikuru ya ndina ndio ha ikuru ambo bo
1: Oke pak. Tetapi bapak punya negara bangsa siri pinjiri pom mulai dengan kita merangkut amu imu yang nolani menekante no ham pompari. Maku mix terikan amini kwa oh anda we murukondwa ruarongo. Ade abe nak utuk mana murukondwa ruarongo. Ya mua mini kwa. Mini kwa.